0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: You will listen to a conversation about siapapun. Siapapun, which means everyone. The conversation is between Chris, a vlogger from Australia, and Datiel, a local at Pantai Seger or Seger Beach, Lombok Island, about people joining the Bau Nyale Festival. Let's listen to the conversation. Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
1: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

0: Before we end today's Mari Berbahasa Indonesia or Let's Speak Bahasa Indonesia, let's have another go with the conversation. Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
1: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

0: Please no, 皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
2: Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area

0: Before we end today's Mari Berbahasa Indonesia or Let's Speak Bahasa Indonesia, let's have another go with the conversation.
1: Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
2: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Bung Rian akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan dalam memperkuat ekosistem sastra Indonesia dari hulu hingga hilir melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi, hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Kusala Sastra Katulistiwa atau KSK 2026 di Geraha Utama Kementerian Kebudayaan Jakarta, Minggu. Dikutip Antara, Fadli Zon menilai sastra salah satu objek kemajuan kebudayaan yang menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang dalam manajemen talenta nasional. Ia berharap ekosistem sastra Indonesia, mulai dari sastrawan, komunitas, sastra, festival, penerbit, sampai Yayasan Richard Oh Kusala Indonesia, berkolaborasi, mensukseskan program-program yang sudah dirancang dan dijalankan. Berita selanjutnya. Pemerintah kini mengarahkan pembangunan tidak hanya pada perluasan cakupan, tetapi juga peningkatan kualitas layanan agar konektivitas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo usai upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-81 di halaman kantor pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Minggu 27 September 2026. Menurut Angga Raka Prabowo, seperti yang dikutip dari keterangan resminya, peningkatan kualitas konektivitas membutuhkan sinergi antara pemerintah dan industri di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital yang lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemanfaatan frekuensi 700 MHz untuk memperluas cakupan layanan 4G dan menutup wilayah yang masih mengalami blank spot. Frekuensi tersebut dinilai penting bagi operator seluler dalam memperkuat cakupan layanan. Sementara itu, frekuensi 2600 MHz diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan 5G. Pemerintah telah menggelar frekuensi tersebut dan seluruh operator seluler telah memilikinya. Berita terakhir, musisi global legendaris The Weeknd sukses menghentak panggung di Jakarta dalam rangkaian tur stadion dunianya yang bertajuk After Our Still Down Stadium Tour. Gelaran konser megah ini telah berlangsung di Jakarta International Stadium selama 2 hari, yakni 26 dan 27 September 2026. The Weeknd membawakan 39 lagu hitsnya termasuk Save Your Tears hingga Blinding Lights. Tak hanya lagu, Pertunjukan sinar lampu dan laser juga menjadi salah satu daya tarik dalam konser ini. Setelah Jakarta, konser After Hours Still Down Tour di Asia kemudian berlanjut ke Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, dan Kuala Lumpur. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia jembatani konektivitas ASEAN dan Aliansi Pasifik Global. Indonesia mendorong penguatan konektivitas antara ASEAN dan Pacific Alliance sebagai jembatan strategis antara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pacific Alliance yang beranggotakan Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru dibentuk pada 2011. Kini menjadi kekuatan ekonomi ke-8 terbesar di dunia dan mempresentasikan hampir 40% PDB Amerika Latin. Keanggotaan Indonesia sebagai observer state sejak lama menjadi modal untuk memperluas jejaring di kawasan tersebut. Potensi kerjasamanya masih sangat besar. Perdagangan dua arah ASEAN dan Pacific Alliance tercatat lebih dari 32 miliar US dollar, angka yang masih jauh di bawah total perdagangan ASEAN yang mencapai triliunan dolar. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang luas bagi produk unggulan Indonesia seperti CPO, kopi, hasil perikanan, dan tekstil untuk masuk lebih dalam ke pasar Amerika Latin. Indonesia berperan aktif mendorong agenda konektivitas yang konkret melalui forum Asian Pacific Alliance Ministerial Meeting yang rutin digelar di sela-sela sidang umum PBB sejak 2014. Indonesia mengusung inisiatif seperti integrasi pembayaran lintas batas, jaringan listrik ASEAN, dan kerangka karbon bersama. Inisiatif ini sejalan dengan visi Asian Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan keterbukaan dan stabilitas rantai pasok. Fokus kerjasama ekonomi yang didorong Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, kemudahan akses pasar melalui perjanjian perdagangan, pengembangan ekonomi hijau dan digital, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik, serta pemberdayaan UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekspor. Model keberhasilan perjanjian dagang bebas Singapura dengan Pacific Alliance menjadi contoh bagaimana konektivitas dapat diterjemahkan menjadi akses pasar nyata. Kedepan, kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah tantangan fragmentasi perdagangan global menjadi peluang pertumbuhan bersama. Dengan menghubungkan pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa dengan pasar Pacific Alliance, Indonesia memposisikan diri sebagai hub logistik dan investasi Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui diversifikasi mitra dagang. Sekian komentar.
2: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
3: Pendengar, masih di bulan September yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria karya cipta James F. Sunda yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Perjuangan kita sekarang ini tak lain dari perjuangan untuk mendapatkan kebebasan jiwa bangsa kita. Sutan Syahrir adalah seorang negarawan Indonesia yang menorehkan jejak penting dalam perjalanan awal Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dan sosok yang hadir di masa-masa krusial ketika bangsa ini tengah memperjuangkan kemerdekaannya. Syahrir aktif dalam berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan, termasuk JONG Indonesia, dan menjadi salah satu penggagas Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Syahrir pernah memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan dengan Belanda, termasuk perundingan Linggarjati pada November 1946. Syahrir dikenang sebagai seorang idealis dan pemikir besar yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kebebasan. Atas dedikasi dan pengabdiannya bagi bangsa, negara menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 9 April 1966 melalui keputusan Presiden nomor 7.
0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang atau money changer atau membawa dompet tebal berisi uang tunai. Ya, cukup dengan membuka aplikasi di telepon genggam Anda atau di telepon seluler pintar Anda dan lalu kemudian memindai kode QR, nah semua transaksi belanja Anda langsung beres seketika. Ya, kepraktisan itulah yang kini benar-benar dirasakan oleh jutaan orang berkat hadirnya kris antar negara. Berita membanggakan datang dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa integrasi pembayaran digital ini sudah terhubung dengan 6 negara mitra. Nah, menariknya lagi, transaksi penggunanya melonjak sangat tajam, pendengar. Hingga pertengahan tahun ini, wisatawan dan warga dari negara mitra yang berkunjung ke Indonesia telah melakukan 21 juta transaksi menggunakan kris ini. Dengan nilai yang menembus angka fantastis, yakni 5,9 triliun rupiah. Wow. Sementara itu, warga Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri, berwisata di berbagai negara, juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 15 Five Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM lokal. Melansir Kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Krumbaugh ya, kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 15 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah fitur budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
3: Betul-betul orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sebagai perilaku, cuma kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari kita rumah tangga.
4: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadat.

0: Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sering pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke, jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mahare.
2: Yang dimaksud dengan akang ini kayakannya itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwara di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi ari. Tuari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renard.
3: Kalau orang di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, ara, embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir, dang, sapaan itu. Aduh, lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
1: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tinggalkan usianya. Setara dengan kita, kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sebagai orang lebih tua? Itulah bertengkang muka pengadat. Medarahum geo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, megakui. Ara, akang, ara, ari, embo. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biasanya pakai tak. Pakai istilah umum itu dia kakak. Kalau kita sedari, katakan api, anu, jangan kita mentang-mentang.
0: Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
1: Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. bagaimana kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
0: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

0: produksi Hipdut terbaik dan karya produksi lagu Pesta Timur terbaik menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas luar biasa para musisi daerah dan generasi muda ya di berbagai wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menegaskan komitmen AMI Awards untuk selalu inklusif dan responsif ya terhadap dinamika musik Indonesia. Musik dari kawasan timur Indonesia yang kaya akan irama ceria kini makin diakui ya sebagai gerakan kebudayaan yang berdampak besar. Sementara itu popularitas Hipdut yang sempat mengguncang panggung tahun lalu lewat lagu-lagu viral di media sosial kini memiliki wadah apresiasi yang makin kokoh. Langkah berani ini membuktikan bahwa karya anak bangsa dari sudut manapun senantiasa mendapat tempat istimewa di rumah sendiri, yakni di Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, jika akhir-akhir ini Anda yang berada di Indonesia atau yang sedang berkunjung di Indonesia merasakan cuaca terik ya yang menyengat di beberapa daerah, ada kabar terbaru yang perlu diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prediksi resmi mengenai awal musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa musim hujan kali ini tidak datang serentak, melainkan secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia baru akan mulai memasuki musim hujan pada bulan November 2026 mendatang. Tercatat ada sekitar 185 zona musim atau hampir seperempat luas daratan Indonesia yang mulai diguyur hujan pada bulan tersebut. Selanjutnya, curah hujan akan meluas ke wilayah lainnya hingga puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2026. BMKG juga menyebutkan bahwa secara umum kedatangan musim hujan tahun ini cenderung lebih lambat atau mundur ya jika dibandingkan dengan pola biasanya. Hal ini dialami oleh lebih dari 60% zona musim di seluruh tanah air. Bagi Anda para pendengar ya yang sedang merencanakan perjalanan menuju Indonesia atau memiliki kerabat sanak saudara di Indonesia, informasi ini tentu menjadi imbauan berharga. Memasuki periode peralihan musim menuju akhir tahun nanti, ya tentu saja kita perlu bersiap diri, menjaga kesehatan serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim di kawasan masing-masing. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi solo terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini dia, Cakra Khan.

0: Terima kasih.
1: Lagu Kupang Parahati ini merupakan lagu yang saya dedikasikan untuk semuanya yang berjuang menghadapi apapun dalam hidup ini. Dan lagu ini mengingatkan kita untuk selalu ingat apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah direncanakan dengan rencana yang paling baik. Jadi terus berjuang, terus berjalan, dan pastinya selalu kuat hatinya. Jadi selama lebih dari hampir 13 tahun saya berada di industri musik Indonesia, saya merasa amat sangat bersyukur bisa dapat kesempatan untuk ikut andil dalam mewarnai musik di Indonesia dengan lagu-lagu yang saya rilis dari 2012 sampai sekarang 2025. Dan semoga kedepannya saya bisa selalu memberikan karya-karya yang bisa dinikmati oleh seluruh penikmat musik Indonesia. Dan untuk lagu yang selanjutnya, ini lagu yang saya akan bawakan, judulnya Tak Sejalan. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini hubungan percintaan, karena memang cinta itu sesuatu perasaan ataupun yang kita rasakan yang tidak bisa diatur orang. Kita yang merasakannya sendiri. Jadi kita harus dengarkan kata hati kita. Dan buat teman-teman yang sempat ataupun pernah mendengarkan lagu ini, semoga bisa menikmatinya lagi. Dan untuk info lebih lanjut, kalian pengen tahu umpamakan ini mau kepo, mau makan gitu ya, langsung ke sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube @cakrakan. Jadi langsung dilihat, langsung di video klipnya juga dilihat, sudah ada di YouTube. Jadi selamat menikmati, ini Tak Sejalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Dora, kembali lagi dalam segmen Kabar dari Indonesia. Hari ini Indonesia memperingati Hari Kereta Api Indonesia yang telah memasuki periode 8 dekade sejak pertama kali berdiri pada 28 September 1945. Peringatan ini sekaligus menandai hari ulang tahun perusahaan Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang ke-81. Bagi masyarakat Indonesia, kereta api bukan hanya alat transportasi, melainkan saksi sejarah perjalanan bangsa. 8 dekade lalu, para pekerja Indonesia dengan berani mengambil alih kendali rel kereta dari tangan Jepang, yang menjadi cikal bakal lahirnya perkereta apian Indonesia. Dari sejarah masa lalu itulah transformasi besar-besaran terjadi hingga kini. Kalau dulu kereta api identik dengan lokomotif uap dan perjalanan antar kota yang memakan waktu lama, wajah transportasi rel Indonesia sekarang sudah jauh berbeda. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026 saja, KAI Group telah melayani lebih dari 351 juta penumpang. Yang paling membanggakan tentu saja lompatan teknologinya. Indonesia kini tidak hanya mengandalkan kereta rel listrik atau KRL di perkotaan atau kereta layang tanpa masinis LRT Jabodetabek, tetapi juga telah memasuki era kereta cepat melalui kehadiran WUS yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang melesat hingga 350 km per jam. Kemeriahan HUT KAI ke-81 ini dirayakan dengan cara yang unik. KAI mengajak publik bernostalgia lewat Joy Heritage Ride. Para pegawai dan komunitas pecinta kereta mengenakan pakaian adat Jawa serta kostum pejuang, lalu menikmati perjalanan dengan kereta uap vintage dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Kedung Jati yang merupakan jalur bersejarah yang berusia lebih dari 150 tahun. Selain menghidupkan kembali memori masa lampau, ada pula kado spesial bagi publik. Hari ini Anda bisa mendapatkan potongan harga tiket dengan cukup membayar 81% dari tarif normal. Dan sebagai puncak perayaan yang paling ditunggu, hari ini KAI juga secara resmi meluncurkan kereta wisata baru bernama Nusantara Explorer. Kereta mewah hasil modifikasi interior kelas sleeper gagasan Presiden Prabowo Subianto ini memadukan keindahan alam Nusantara serta kenyamanan kelas dunia dalam satu perjalanan. Perayaan 8 dekade ini benar-benar membuktikan bagaimana kereta api Indonesia terus bertumbuh. Semoga suatu hari nanti jika Anda berkunjung ke sini, Anda berkesempatan untuk merasakan langsung pengalaman bertransportasi dengan kereta api Indonesia. Itulah tadi sekilas kabar dari Indonesia untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetaplah bersama kami dan sampai jumpa di kabar menarik selanjutnya. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, komen, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: في سالف المحادثة سمعتم العبارة.
1: Nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. Nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari.
0: والتي تعني الديدان البحرية التي تتكاثر ستخرج من شكوك الصخور في الصباح. في هذه العبارة توجد كلمة
1: yang
0: بمعنى الذي بين كلمة
1: nyale
0: وهي الديدان البحرية والعبارة
1: berkembang biak akan keluar dari celah-celah karang pada pagi hari. Berkembang biak akan keluar dari celah-celah karang pada pagi hari.
0: Mimma ya'ni tatakathar wa takhruj min shukuki sukhur fi sabah wa ta'malu kalimatu
1: yang
0: ka ismi mausulin baina fa'il wa huwa
1: nyale
0: wa ma fa'ilahu wa huwa
1: berkembang biak
0: bimakna yatakathar

0: You will listen to a conversation about siapapun. Siapapun, which means everyone. The conversation is between Chris, a vlogger from Australia, and Datiel, a local at Pantai Seger or Seger Beach, Lombok Island, about people joining the Bau Nyale Festival. Let's listen to the conversation. Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
1: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

buang sampah di area Pantai Seger. Siapapun dilarang membuang sampah di area Pantai Seger, which means everyone must not litter at Seger Beach. Sirkuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi oleh siapapun. Sirkuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi oleh siapapun. Which means, at certain days, Mandalika Circuit can be visited by everyone.

0: Before we end today's Mari Berbahasa Indonesia or Let's Speak Bahasa Indonesia, let's have another go with the conversation. Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
1: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

0: リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
2: Betul. Seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
1: Aduh, saya tidak punya.
2: Jangan khawatir. Kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.